0: Korea itu cuman idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Di Sub Kota

pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Fernando FM.

0: Kamu tahu nggak? Ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
1: Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswa.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Something special.

mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: tampak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke-479.
1: Mudah-mudahan. Sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke-479.
1: Mudah-mudahan.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, Yerobun.
0: Sebentar, Yerobun. Oke, Yerobun. Kalau misalnya di sini ya, kita hari Minggunya dipenuhi dengan wire ya, perkabelan. Mungkin buat kamu hari ini lagi nggak pengen diribetin sama yang namanya perkabelan, cie. Lagi pengen yang apa namanya wireless aja gitu, ya kan? Kayak apa ya? Senin sampai Jumat tuh kayaknya udah terlalu ribet ya mungkin ya sama kerjaan kamu gitu.
1: It's jadi okay, minggu ini gue ada libur lagi.
0: Oh hey, besok Kamis guys.
1: Senin Jumat, besok gak masalah.
0: Tapi Jumatnya libur gak sih? Cuti bersama gak sih?
1: Gak tahu, coba ditanyain untuk yang biasa.
0: Yang dapat ya,
1: yang biasa dapat ya. Biasa.
0: Oh iya.
1: Harusnya dapat sih. Biasanya dapat. Karena kan Sabtunya, kalau Sabtu libur kan biasanya Sabtu libur. Kalau ASN pasti libur deh.
0: Oh gitu ya. Oke. Ya mungkin bisa dibantu
1: selain,
0: update ya. Karena kan itu untuk kalangan terbatas.
1: Kelihatannya ya tergantung bos masing-masing deh.
0: Nah, doain aja di awal minggu ini bos kamu moodnya oke. Atau mungkin kamu sama tim kamu ya janjian untuk bagaimana caranya 3 hari ke depan itu nanti tahu-tahu ada internal memo besok kita cuti bersama. Gimana caranya moodnya dijaga bosnya,
1: bener.
0: Ya kan? Kebijakan itu bisa datang kapan saja, iya, ya.
1: Bawain teh anget tiap pagi.
0: Wah, gitu. Mules dong. Kenapa teh anget? Kok kayaknya agak tehnya teh jahe.
1: Teh jati.
0: Jompo sekali. Aduh. Tapi buat kamu yang lagi ngerasa jompo ya, mungkin hari ini lagi ngapain-ngapain, cuma pengen ngeliatakan dari sebelah gitu. Gak apa-apa. Tapi kamu gak boleh, gak request ya. Karena kita udah sediain waktu loh ini. Aku mandi keramas loh ini hari ini. Ya, Kiki gak tahu nih mandi apa gak nih.
1: Aduh, mandi dong, tadi habis jalan loh.
0: Oh, kayaknya udah prepare. Prepare menyetir dia 2 jam mondar mandir ya. Jadi jangan sampai gak request, karena emang kita bakal spesial muterin lagu-lagu K-pop dulu. Manfaatin aja di 08 11 27 902. Ini ada yang udah pagi-pagi langsung request. Mantap ya. Jangan sampai ketinggalan, masih ada waktu, masih ada slot banyak buat kamu. Jadi langsung request lagu K-pop yang lagi pengen kamu dengerin apa. Bisa juga lewat Instagram di @isuara.smg barengan sama Lilian Angie,
1: bareng sama Kiki P
0: di Norega yo.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Wih, ini yang kemarin nih Ki, seliweran gitu ya. Beritanya tuh dari satu event yang sama, tapi ternyata bisa banyak kabar, update kabar yang kita dengerin dan kita dapat begitu. Kalau dari gelaran eventnya sendiri sih, dari Baeksang Arts Awards 2026 ya, yang sudah selesai kemarin, diadain di hari Jumat tanggal 8 Mei gitu kan. Itu pasti yang jadi sorotan adalah siapa sih yang dapat nih gitu, yang bawa pulang siapa, yang stealing banget di tahun ini siapa gitu. Tapi juga ada di red carpetnya yang pasti, wah si ini nih kayaknya kalau dilihat nih, dia kenapa ya, ini lagi beneran kayaknya agak kurang sehat atau lagi caper aja ya, karena ada proyek baru gitu-gitu, biasalah ya kan. Apalagi ya, bagaimana tidak menarik perhatian kalau yang jadi hostnya itu ada Mbak Suji,
0: yes. Ya sama Mas Pokem ya kan?
1: Sama Mas Pok.
0: Mas Pok.
1: Gimana sih nyebut namanya? Kayak hati-hati ya, kamu jangan ngaca kalau ngomong, nanti kamu bisa dapat Pokem.
0: Pokem.
1: Ada Sin Dongip juga ya, yang jadi host di Baeksang untuk tahun ini. Daftar pemenang untuk acara penghargaan tertinggi film, TV dan teater Korea Selatan ini ya. Tentunya panjang di sini. Sebenarnya kalau misalnya Baeksang tuh berarti buat itu tadi ya kategorinya, film, berarti film lepas, drama, sama apa lagi Ki?
0: Teater tadi kan,
1: teater. Ya. Ini aku belum nonton filmnya
0: ini
1: sih.
0: Ini tuh kayak

0: Oke, dan seperti biasa ya, setiap tahunnya selalu ada yang memborong membawa piala ya. Kalau untuk tahun ini, untuk film yang belum aku tonton, ya, itu adalah filmnya Adik Jihoon, itu judulnya apa sih tadi?
1: Apa?
0: Ya, judulnya
1: King Warden.
0: The King Warden, The King's, ya di bawah nih,
1: King's Warden.
0: The King's Warden, ya. Karena membawa ada tiga kategori yang dibawa, yaitu dari siapa namanya si Park Ji Hoon sendiri, terus untuk kategori Gucci, ya. Sama satu lagi itu adalah untuk kategori di atas ini tadi nih ada nih Grand Prize, ya, Grand Prize for Movie. Tuh, bawa tiga sama Gucci Impact Awards, Best New Actor, Park Ji Hoon dapat. Setuju gak tapi Ji Hoon bawa pulang?
1: Aduh, energinya dia itu lagi on fire banget.
0: Banget ya,
1: on fire.
0: Banget ya. Dia tuh bahkan setiap apa ya, ekspresi emosional yang lagi dia tunjukin di layar itu tuh bisa mempengaruhi aku loh yang lihat.
1: Iya.
0: Entah dia tuh lagi kayak ngerasa terharu atau dia lagi ngerasa bahagia gitu ya. Bener. Ngerasa ada sesuatu yang dirahasiain gitu tuh kayak kerasa banget sampai kesini gitu. Itulah mungkin kenapa Park Ji Hoon ini akhirnya menang gitu ya. Karena emang dia tuh sangat-sangat apa ya, ada kemajuan banget ya kalau menurut aku ya. Di
1: ngebut
0: dunia
1: banget, tau gak sih?
0: Kok bisa sengebut itu? Iya. Nah, ya kan? Sejak dia di itu loh, di Underclass Heroes itu loh, itu wow banget. Dan kita bakal lihat ya untuk per kategori dulu nih, dari TV dulu kali ya Ki ya.
1: TV untuk grand prize-nya yang dapat itu The Dream Life of Mr. Kim. Untuk best dramanya ada You and Everything Else. Best director-nya itu dari Our Unwritten Soul. Terus untuk best screenplay-nya itu ada Song Hye Jin dari You and Everything Lies. Aku nonton drama ini ya.
0: Mm-mm. Kamu gak nonton ya?
1: Iya.
0: Aku juga nonton.
1: Best aktornya itu ada Hyun Bin dari Made in Korea. Ada ya drama ini?
0: Ada, ini tuh langsung selesai kok Ki. Kalau gak salah 8 episode gitu.
1: Oh ya ampun, banyak banget yang kelewat aku.
0: Iya, bisa jadi skip karena itu langsung komplit.
1: Oh iya, best aktrisnya tuh ada Park Bu Young. Terus best supporting aktornya tuh ada Yu Seung Mok, itu dari The Dream Life of Mr. Kim. Best supporting aktrisnya ada Lim So Jung dari Low Life. Terus best new aktornya Lee Jae Min ya, Whatever It's Your Majesty.
0: Dia stealing sih tapi di sini bener-bener
1: keren ya,
0: keren.
1: Meskipun di awal tuh underestimate banget sebagai pengganti.
0: Iya, yeah. Justru kalau menurut aku gitu sih loh. Harusnya iya, jangan yang takutnya nanti kita udah high expectation terus taunya cuman mendelik melolok.
1: Best new actressnya ada Bang Hyorin dari IMA. Technical achievementnya ada dari drama The Season. Terus best variety show-nya tuh ada The Wonder Coach sama

0: Choice ya, udah nonton ini belum? Terus untuk best directornya ada Yoon Ka-eun ya untuk The World of Love. Untuk best new directornya ada Park Joon-ho untuk 3670. Wah, itu alamatnya siapa? Best screenplaynya Byun Sung-hyun dan Lee Jin-song untuk Good News ya. Best actornya adalah Park Chong-min untuk The Ugly. Nah, ini juga keren. Best actressnya ada Mung Kayong untuk Once We Were Us. Wah, ini juga. Waduh. Gimana ya?
1: Berarti emang pilihannya kan cocok semua kan?
0: Cocok, betul. Terus pas juga ya. Best supporting actor-nya ada Lee Seung-min untuk No Other Choice. Best supporting actress-nya ada Shin Se-kyung untuk Heung-min. Aku gak nonton ini sih. Belum. Ada best new actor yang dimenangkan oleh Park Ji-hoon ya untuk The King's Warden. Best new actress-nya ada So Soo-bin untuk The World of Love. Ada juga technical achievement-nya untuk Pavan ya, by Lee Min-hui. Terus untuk Gucci Impact Awards-nya The King's Warden. Dan Naver Popularity Awards-nya ada Im Yuna sama Park Ji-hoon. Im Yuna, oh begitu ternyata. Oke, okay. Yes ya. Sepertinya sih kalau aku lihat memang apa ya, ini kayak udah sesuai sama prediksi orang-orang benar. Gitu. Cuman yang aku agak kaget adalah karena kalau misalnya dari film The King's Warden itu, dia itu kan keluarnya masih baru-baru gitu loh Ki. Tapi ternyata langsung dia keluar, dapet ya. Langsung dapet. Tapi kita yakin ya, proses penilaian ini kan gak baru-baru aja gitu. Jadi
1: tahun
0: mungkin
1: sih
0: udah
1: biasanya kan, dari bulan apa ke bulan apa.
0: Betul, bisa jadi mungkin udah masuk dulu ke meja juri ya untuk dipertimbangkan gitu. Dan setelah itu baru rilis. Terus dia dapet. Waduh, congratulations.

0: Nama gedungnya apa? Power Geng Push!
1: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Mau!
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
4: my mood booster,
0: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
9: Bareng kita, let's enjoy the ride.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teh siapa?
14: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
15: Walah, ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

Legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Ini dipakai dulu nih. Ini.
0: Karena kita sudah mendapatkan list drama Korea yang dirilis di bulan Mei. Ada yang udah rilis juga ya. Jadi siap untuk mendengarkan suara dari Mas Namjoon ya. Mas namanya Namjoon soalnya.
2: Kemarin sih udah di teaser dulu kan ya di apa Perfect Crown.
0: Wah, di
2: teaser dulu nih.
0: Itu bener-bener teasing sih di situ.
2: Iya, gua mau keluar bentar lagi, tapi lo lihat gua di sini dulu.
0: Iya, gitu katanya sahabat suara. Masa kan kita langsung gini, masa gak dipilih sama Ayu? Kalau kita memilihnya dia
2: dong.
0: Gimana?
2: Kalau gak dia satunya sih.
0: Bang. Waduh. Bapak Perdana Menteri. Ada Perdana Menteri modelan gitu di mana ya?
2: Makanya mohon maaf loh ya, Crown Prince-nya ya.
0: Mohon maaf.
2: Untuk kali ini saya geser sih.
0: Aduh, aku dari kemarin ya ngelihat No Sang Yun itu yang ada di apa drama Perfect Crown ya, sahabat suara ya. Kepikirannya gini terus loh Ki. Ini kalau misalnya sampai Superman dibikin versi Korea, dia tuh cocok banget buat memerankan Clark Kent. Kerasa gak sih?
2: Cocok banget, setuju.
0: Karena
2: sih
0: Clark Kent itu kan stylenya yang preppy, dia klasik stylenya. Iya. Terus dan kacamatanya itu.
2: No, dan bentuk mukanya.
0: Iya, kontur rahangnya.
2: Iya, itu tuh khas banget
0: iya
2: kan?
0: Khas banget. Ini Clark Kent sih, gitu. Kayak yang kok gak pengen bikin Korea. Terus yang main No Sang Yun.
2: Wah,
0: ditunggu maburnya mas.
2: Makanya loh.
0: Tapi yang ini tidak ngajak kita mabur ya, melainkan bergeser dari zaman Joseon, itu gesernya ke era modern. Yaitu adalah drama terbarunya si Ho Namjoon ya. Jadi udah mulai nih bareng sama Im Jiyeon. Kemarin udah 2 episode. Mm-hmm. Ya, aku belum berani nonton jujur.
2: Weekend kan, drama weekend ya.
0: Betul. Karena nanti penantiannya masih panjang ya. Kemarin baru 1 episode aku skip gitu.
2: Iya.
0: Sudah ya, sudah tayang My Royal Nemesis. Ini adalah drama yang menceritakan roh penjahat terkemuka dari era Joseon, tapi kemudian dia skip nih. Mm-mm. Ceritanya dia kan langsung gitu kan. Mm-mm. Ubi gitu ya. Mm-mm. Di zaman yang dulu. Terus dia masuk ke tubuh seorang aktris di era zaman Jigem gitu. Mm-mm. Begitu. Nah, si Im Jiyeon di sini dia kayak waktu dia sadar gitu ya. Mm-hmm. Pada saat dia switch ke era yang sekarang tuh kayak masih bingung-bingung gitu loh. Karena dia kan udah terbiasa dengan zaman dia dulu gitu. Mm-hmm. Ki. Jadi betul-betul ketika kesadarannya kembali tuh tiba-tiba dia udah di zaman yang sekarang. Begitu. Terus si Mas Ho Namjoon nih ngelihat kayak nih orang kenapa sih? Karena sikapnya tuh lebih kayak mirip orang gila atau kayak orang yang lagi dia kayak terlalu mendalami perannya nih kayaknya gitu. Kan dia kan aktris ceritanya di situ. Begitu ya, tayang di Netflix juga. Buat kamu yang bertanya-tanya mungkin bertinggi-tinggi gimana kan aku bisa menontonnya. Nah, di situ. Terus lagi-lagi ya.
2: Lagi-lagi.
0: Adik Park Jihoon yang imut dan sangat ucul ya.
2: Kalau di sini Reza lagi, kalau di sana Jihoon lagi.
0: Aku sih enggak apa-apa ya. Ini tuh soalnya komedi. Kali ini dia komedi. Kamu bisa bayangin lompatan emosinya dia gak sih?
2: Dan yang main tuh di belakangnya itu yang
0: itu yang pada di belakang serius tuh mau di belakang aja.
2: Makanya.
0: Pindah depan Nas. Pindah depan aja kenapa sih gitu kan. Jadi ya judulnya itu adalah The Legend of Kitchen Soldier. Ini komedi, ada fantasinya juga. Terus setupnya itu di markas militer gitu. Cuma mereka bagian kitchen ya. Bisa bayangin mas-mas militer tapi ngangkutnya tuh yang sak tepung gitu loh.
2: Iya, terus sarung tangannya yang bikin mie gitu kan.
0: Iya,
2: buat cuci.
0: Betul. Di sini ya dia tuh akhirnya menunjukkan kemampuan memasaknya dalam balutan seragam militer. Ceritanya ya, si Park Jihoon di sini berperan sebagai Kang Sung Jae yang dapat misi misterius pada saat dia tuh lagi jadi juru masak tentara.

0: bayangin apa namanya, ngefilter tepung ya kalau misalnya dipakai sekop.
1: Iya kan.
0: Kalau di bangunan kan ini apa namanya pasir. Oh, iya. Ya lagi ini pasir, ini petepung lagi ngayak ya. Nah, dalam menjalankan misinya Kang Sung Jae ini ternyata dia tuh menanggapi dengan serius tapi jatuhnya komedi. Gitu dengan para badutnya ya yang diperankan ada Yun Kyung Ho, ada Han Dong Hee, ada Isangi.
1: Terus juga biasa aja dong.
0: Iya, aku nungguin banget nih Isangi. Ayo dong Bang Sangi ya ke depan. Terus ada I Hong Ne. Begitu. Ini memang barisan orang-orang lucu ya mereka ini ya. Belum tayang sih tapi ya. Baru tanggal 11. Jadi bakal tayangnya itu di awal minggu Senin dan Selasa. Gitu. Terus drama apa lagi? Ada drama yang judulnya The Wonderfuls. Wonderfuls tapi bukan F-U-L melainkan F-O-O-L-S ya. Jadi kamu bisa bayangin ya, ini komedi lagi, komedi lagi nih. Mei perlu dengan komedi. Apakah hidup kita sekomedi itu ya?
1: Biar tengah-tengah tuh gak tegang gitu lagi.
0: Supaya kita masih semangat ya menghadapi 2026 yang embuh banget ini ya kan. Dan ini adalah ternyata merupakan series original Netflix. Begitu ya. The Wonderfuls langsung bakal dirilis sebanyak 8 episode tanggal 15 Mei nanti. Ada Park Eun Bin di sini yang bakal mengajak kita kembali ke tahun 1999.
1: Ini pasti bagus sih kalau Park Eun Bin.
0: Iya,
1: iya
0: dia
1: kan?
0: Selalu bagus
1: dia
0: memang.
1: Selalu bagus. Pasti drama yang dipilih dia tuh biasanya ya. Bagus.
0: Emang selalu tuh, ya kan? Nah, jadi nih di tahun 1999 ceritanya ya. Ada terjadi dunia lagi menghadapi kehancuran, ambang kehancuran. Jadi kayak settingnya tuh di kayak film-film apokalips ya. Film-film apokalips gitu. Dimana kepercayaan apokaliptik ini lagi merajalela di sebuah kawasan. Namanya adalah Haesong ya. Pada saat itu banyak orang yang secara ajaib mendapatkan kekuatan super untuk memberantas kejahatan demi kedamaian kota. Kamu bisa bayangin gak sih? Maksudnya masing-masing orang tuh tiba-tiba kayak ngerasa punya part gitu. Punya part untuk menjadi superhero ya. Dan salah satu yang dapat kekuatan itu adalah Eun Chae-ni yang diperanin sama Park Eun Bin, di mana dia kekuatannya itu adalah teleport, bisa berpindah.
1: Seru deh.
0: Dan karena dia ngerasa dia cukup keren ya, dia memutuskan untuk menjadi leader dari orang-orang yang punya kemampuan unik lainnya, yaitu adalah ada Im Sung Jae di sini menjadi Kang Robin ya. Nah, Kang Dadang ada nggak nih? Udah ada Kang Robin, Kang Dadang. Ada Haji Naim nih abis ini nih. Ini lucu kalau dibikin Indonesia. Ada Son Kyung Hoon diperanin sama Choi Dae-hoon. Ada Lee Won Jung yang diperanin sama Cha Eun-woo. Gitu. 8 episode langsung rilis. Nih, kayak kelihatan porak-poranda gitu ya kayaknya ya kotanya ya. Tapi mereka terlihat sangat optimis ya. Buat kamu yang merasa hidupmu agak kurang berat ya. Ini ada
1: kurang porak-poranda,
0: bisa menonton drama yang berjudul 50s Professionals. Bisa bayangin gak sih 50s profesional, sebanyak itu profesional ya, yang mengumpulkan para aktor veteran. Kumpul di drama ini memperlihatkan cara bertahan hidup di sebuah pulau terpencil, di mana di sini ada Shin Ha-kyung. Wah, ada Shin Ha-kyung ini mengingatkan saya selalu dengan dramanya. Tahu dong.
1: Oh. Pak D.
0: Betul.
1: Sama Kang Hana ya.
0: Sama Kang Hana, betul.
1: Itu sama bapak juga, bapak kesayangan kita semua.
0: Siapa? Oh, ada Hosong T. Siapa?
1: Bapak juga, bapak kesayangan kita semua.
0: Siapa? Oh, ada Hosong T. Siapa?
1: Bukan. Iya kan?
0: Di sana.
1: Iya.

0: serius lagi.
1: Benar.
0: Nah, karakter dari mereka bertiga ini, ceritanya mereka tuh sama-sama gak kenal satu sama lain ya. Tapi kemudian mereka itu dipertemukan dalam satu, apa ya, satu kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan di sebuah pulau gitu. Nah, mereka ini pernah adalah orang-orang yang hebat sebetulnya di masanya. Mereka dulu pernah punya puncak kejayaan masing-masing. Tapi one day mereka harus dikumpulkan dalam kondisi mereka yang paling terpuruk. Begitu. Nah, di sini Shin Ha-kyun itu memerankan agen NIS yang dia udah keren banget. Aku ngebayangin dia tuh kayak siapa namanya? 007 tuh apa?
1: James Bond.
0: James Bond gitu, udah veteran gitu ya. Terus ada Oh Jung Se yang di sini dia menjabat sebagai agen khusus tapi dari Korea Utara. Dulu waktu dia belum hilang ingatan. Nah, sekarang dia hilang ingatan, enggak tahu dia identitasnya siapa. Dan ada Ho Sung Tae yang di sini berperan sebagai mantan tokoh organisasi yang sangat populer. Begitu. Akhirnya muncullah itu ya. Tantangan-tantangan dalam perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka harus bisa survive sebagai orang-orang yang pernah hebat pada masanya. Kalau ingat gitu. Ada lagi drama Mas Ganteng ya, Reborn
1: aduh,
0: Rookie.
1: Aduh, ini ganteng banget. Aduh.
0: Iya, apalagi di belakangnya wah, wow, senior sekali.
1: Aduh.
0: Ini Reborn Rookie masih lama sih karena dia bakal rilisnya itu di akhir bulan, tanggal 30 nanti ya. Di sini dramanya sepertinya bakal cukup berat. Sepertinya bakal cukup berat karena ya, penuh dengan intrik politik dalam lingkup Konglo.
1: Junyoung ambilnya kemarin habis Psychopath, sekarang dia ngambil yang...
0: Kayaknya dia sekarang udah berani ngambil yang lebih serius lagi,
1: iya,
0: Ki.
1: Makanya.
0: Karena dia kan kemarin udah memutuskan mau pensiun sebagai idol. Itu gak sih?
1: Ya gak apa-apa sih,
0: jadi
1: emang
0: kayak
1: udah
0: yang,
1: lama juga.
0: Oke, kayaknya aku mau fokus di aktor aja deh gitu. Dia jadi aktor ya memang ya. Junyoung di sini begitu. Nah, ini bakal jadi drama politik, thriller ya. Terus apalagi ya, gak tahu apakah ada actionnya juga. Dimana menceritakan bahwa awalnya ada ketua sebuah grup besar bernama Kang Yong Ho yang diperankan oleh Son Yun Ju. Dia mengalami kecelakaan. Nah, insiden ini menimpa dirinya yang ternyata kemudian jadi geger nih. Wah, terus siapa nanti yang bakal menggantikan beliau gitu. Rumit lah ceritanya. Nah, dalam situasi yang rumit ini, ternyata jiwanya Kang Yong Ho ini malah justru jalan-jalan.
1: Oke.
0: Merasuki ya diri seorang Lee Junyoung.
1: Oke, berarti sekarang tuh banyak banget ya cerita-cerita fantasy.
0: Fantasy kayak gini, ya, begitu. Dan dia ini tipikal orang yang penuh ambisi, yang semangat gitu. Tapi kita gak tahu ya apakah dia tuh sebenarnya dalam kehidupannya itu apakah dia tuh mungkin apa ya, mungkin kayak ibaratnya kayak loser atau gimana gitu. Tapi dengan setelah dirasuki ini tiba-tiba jadi kayak moncer pinter gitu.
1: Berguna bagi bangsa dan negara ya.
0: Tapi masih akhir bulan, ya udahlah kita tungguin aja ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kemenkes.go.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasanya

kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Gimana ya? Aduh,
1: nih belum. Kita masih ada waktu ya. Pertama

0: Rose ya, iya, datang. Terus ditambah lagi The Rose. Aduh. Apalagi nikmat yang kau dustakan ya.
1: Nah.
0: Loh, kok bisa loh bareng-bareng sama mereka ini gitu.

0: deg.
1: Makanya.
0: Lebih ke energinya cukup nggak nih hari ketiga?
1: Dan enggak, kan belum tahu ya, yang waktu early bird itu kan belum tahu hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Maksudnya untuk artis utamanya, yeah, gitu.
0: Untuk internasionalnya ya. Iya, iya, iya, iya. Dan ternyata sudah terjawab. Sebenarnya kemarin aku berpikir gini, ini kalau enggak lihat dari case-nya ya, The Rose bisa jadi karena mau hiatus, Lucy karena mereka abis rilis, ya kan. Tapi karena kemarin insiden wal-wal itu, nah, kayaknya makanya mungkin mereka belum berani ya.
1: Nah,
0: atau Shawn, kemarin aku kepikir gitu, Ki.
1: Tapi, wah, Shawn juga berangkat sih aku sih.
0: Itu, kepikirannya itu. Kalau si NBLUE kan udah gak mungkin karena mereka habis ngonser gitu ya.
1: Enggak sih, emang gak kepikiran kesana kalau si
0: NBLUE. Iya, makanya. Jadi kayaknya emang, waduh.

0: Prambanan Jazz. Mm-mm. Ini berarti Prambanan Jazz itu 3-4-5 ya? 3-4-5 Juli.
1: Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Kalau sekarang berarti tiketnya kira-kira masih ada gak sih?
1: Masih kok.
0: Masih ya?
1: Masih.
0: Buat kamu yang mungkin mau ikutan nonton juga gitu. Nanti kita tinggal janjian. Aku pakai baju hitam ya.
1: Iya.
0: Memang Black Rose pada pakai baju hitam.
1: Iya. Aku pokoknya ada di sebelahnya Bang Semi.
0: Wah, ngapain lah?
1: Ngelap keringet.
0: Emang iya? Emang boleh?

0: suara-suara warga Indonesia. Oke, kita mau ngapain sekarang? Mau pamit ya?
1: Kita mau pamit dong.
0: Ngapain Ki? Mau nyetak stiker dulu ya?
1: Iya.

0: Oke, terima kasih ya yang udah pada, oh ini kuping kamu ya,
1: gak apa-apa
0: ya. Terima kasih yang udah pada join sama kita di Noregayo buat hari ini. Thank you buat Yani yang sudah absen. Yang lucu tuh minggu lalu gak ada yang ulang tahun gitu ya, Kin.
1: Iya, bener.
0: Kok bisa? Bisa ada satu hari gak ada yang ulang tahun?
1: Ada lagi yang ulang tahun.

0: bejinya warna-warna aja lebih oke deh kelihatannya.
1: Oh gitu ya, ya udah deh.
0: Bejinya warna-warna.
1: Yes. Betul.
0: Tadi yang keputar lagunya warna-warna ya.
1: Karena kita sambil merayakan Pak Jihoon juga yang habis pulang bawa Baeksang Award ya.
0: Yes.
1: Terus juga terima kasih ada yang request lagunya Ive tadi nih. Tadi Trimo kita puterin lagunya
0: Ive juga yang Hey ya.
1: Bukan ya. Beda lagi. Karena tadi juga ada beberapa lagu baru yang minggu ini diputerin sama Kiki. Lagu

0: di sini. Banyak lagu barunya ternyata. Yes, dan ternyata banyak yang enak-enak gitu ya lagunya ya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu-lagu baru ya, update setiap minggunya. Emang gak ada lagu baru apa lagi sih yang bakal diputerin Norega ya? Minggu depan dengerin kita lagi ya. Dengerin, nanti kita bakal puterin lagu-lagu yang paling baru, yang lagi rame didengerin sama orang-orang. Di minggu depan tuh bakal ada apa aja. Kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu yang agak-agak lamaan, yang emang udah familiar, juga boleh banget. Mau lagu yang dari gen 1 ya, dari sebelum ada gennya juga boleh.
1: Belum ada gen-genan tuh.
0: Iya, tinggal request aja ya. Pokoknya gampang deh, mau lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram ayo, lewat TikTok juga boleh. Begitu. Oke. Kalau gitu Lilian Inji pamit dulu.
1: Pamit.
0: Bareng sama Danar, broadcast operator dan music director. Sampai ketemu minggu depan.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: teh jumbo. Yang jadi masalah, kopi sama es teh jumbo harganya udah mulai naik nih sahabat suara. Aku doang yang ngerasain atau kamu ternyata juga ngerasain nih. Kemarin sempat beli es teh jumbo ya di Tembalang. Dari harganya 3.000 sekarang jadi 4.000. Aduh, walaupun cuma naik 1.000 ya. But in this economy, buat anak muda kayak aku tetap kerasa sahabat suara. Pasti nanti ada yang bilang, makanya nabung, jangan ngopi mulu. Mohon maaf banget, izin. Gen Z tanpa kopi adalah hal yang mustahil, tante. Tapi kalau kamu lagi bokek di weekend ini, mending di rumah aja. Kalau saran aku ya, sahabat suara. Di rumah sambil dengerin Jawara nih, jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chat Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, tadi Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku.
1: Nomor 12.
2: I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita di chat juara minggu ini. Ada lomba sihir andai saja. Aku yakin banget pasti semua orang punya yang namanya penyesalan, Kak. Lagu dari lomba sihir ini cocok banget nih buat kamu yang suka berandai-andai. Andai aja kemarin aku kayak gini, andai aku gak ngelakuin ini, atau andai aku gak mutusin dia. Aduh, lagu ini nyeritain soal penyesalan masa lalu yang terperangkap dalam kata mungkin dan ketidakmampuan ngungkapin perasaan yang sesungguhnya nih. Kalau penyesalan versi aku nih, aku menyesal gak siaran dari awal kuliah. Karena aku ngerasa bener-bener dapat ilmu komunikasi atau berkomunikasi sama orang ya dari siaran di radio kayak gini, sahabat suara. Dulu setiap ketemu orang baru selalu bingung mau ngomongin apa ya. Aku itu aslinya se-introvert itu, sahabat suara. Dan alhamdulillahnya di tengah-tengah kuliah aku bisa join di Suara

0: bisa nih calling-callingnya ke saya aja, jangan ke yang lain. Balik ke lagunya Lomba Sihir ya, mungkin karena relate sama banyak orang, lagu ini tuh sukses jadi lagu paling populer di tahun 2025 kemarin nih. Lagu ini juga jadi focus track di album terbaru Lomba Sihir yang judulnya Obrolan Jam 3 Pagi. Emang biasanya berandai-andai itu selalu di jam-jam rawan kayak jam 3 pagi ya. Jam 5-nya mulai tuh kepikiran, alien itu sebenarnya ada nggak ya? Next, kita lanjut aja ke posisi 10, ada Keljo, ya sudahlah.
1: Nomor 10.
2: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita, ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Ada dua musisi hebat yang baru rilis lagu nih, yaitu DJ. Yang satu DJ, yang satunya lagi vokalis. Mereka bikin satu lagu yang enak banget buat didengar nih sahabat suara. DJ Dipa Barus bulan April kemarin baru aja ngeluarin single terbaru yang kolaborasi sama Hindia, judulnya Nafas. Katanya kolaborasi ini muncul dari keresahan Dipa sama Baskara soal pola asuh dan luka masa lalu dari generasi pendahulu yang membentuk identitas seseorang di masa sekarang nih. Agak berat ya premisnya. Tapi intinya sifat-sifat kita yang sekarang itu adalah didikan dari orang tua kita di zaman dulu sahabat suara. Proses kreatifnya juga menarik nih. Mas Dipa awalnya bikin musiknya dulu dengan komposisi musik yang repetitif, terus akhirnya dilempar ke Baskara nih. Wuing! Yang menurut dia komposisi yang repetitif dari Dipa itu adalah bentuk perjuangan harian manusia. Makanya dalam pembuatan liriknya Baskara juga mikir buat nulis sesuatu yang berulang soal keseharian dan siklus yang terjadi berulang-ulang. Baskara juga ngomong waktu nulis liriknya dia itu kebayang kayak lagi lari maraton nih. Bisa gitu ya sahabat suara. Tapi kalau kamu dengerin lagunya nih, emang face-nya itu cepet banget kayak lagi lari maraton, ngos-ngosan. Tapi mau gimana pun sifat kita yang sekarang, kita harus bisa berdamai ya sahabat suara. Gak usah nyalahin generasi sebelumnya, fokus aja sama hidup kamu yang sekarang. Ambil positifnya, buang negatifnya, simple aja bro. Next, di posisi ketujuh nih ada Salma Salsabil, Sesal.
1: Nomor 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

hal seseorang mencuri perhatian dalam keheningan malam. So sweet abis. Gimana tuh maksudnya? Ayo. Lebih kayak maling mungkin ya, mencuri di keheningan malam. Tapi nyurinya hati ya, bukan TV. Lagunya emang sengaja dibuat city pop karena katanya Samuel itu terinspirasi dari lagu-lagu Jepang, sahabat suara. Nggak sendirian, Samuel Cipta ternyata juga dibantu sama Krisna Trias dalam penulisan lagu ini nih, sahabat suara. Tapi emang genre city pop cocok banget sih sama Samuel Cipta. Sebelumnya Samuel tuh juga ngerilis lagu judulnya Senja Sudut Kota dengan genre yang sama. Sampai-sampai nih banyak banget netizen yang ngomong gini, akhirnya Samuel nemuin juga ya genre yang cocok sama suaranya. Tapi for your information nih, Samuel ternyata emang suka dengerin musik-musik Jepang dan lebih cenderung ke city pop. Dia ngerasa warna musik ini tuh cocok banget sama suaranya. Dan untungnya banyak orang yang suka juga. Kalau menurutku sih, genre city pop itu enak banget buat didengerin sambil muter-muter kota malam-malam. Aduh, mau sendirian boleh, mau sama pacar, iya tambah asik. Dan setauku, correct me if I'm wrong ya sahabat suara, penyanyi Indo yang punya genre city pop itu gak terlalu banyak. Ya semoga aja Samuel bisa jadi next musisi city pop Indonesia ya. Semangat terus Kak Samuel. Langsung aja kita dengerin di

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Sheila on 7, Sederhana. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Tadi, Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku. Di peringkat ke-11 ada Lomba Sihir, Andai Saja. Di peringkat ke-10 ada Keljo, Ya Sudahlah. Di peringkat ke-9 ada It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Di peringkat ke-4 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di peringkat ke-3 ada Reality Club, Close to You. Di peringkat kedua ada Sheila on 7, Sederhana. And here we go, yang akhirnya berhasil merebut mahkota Cajora minggu ini, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Perunggu, Gemilang.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat perunggu gemilang ya. Coba absen dulu para pejuang pundi.

Perunggu yang satu ini nih. Soalnya lagu gemilang dari Perunggu ini nyeritain soal doa orang tua, waktu, kerja keras, dan harapan buat masa depan yang lebih baik nih. Liriknya pun juga ngajak kita buat

0: Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan, for your information, Perunggu itu punya satu julukan yang unik, sahabat suara. Julukannya adalah band rock pulang kantor. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena waktu awal bikin band Perunggu, para membernya ini emang lagi di fase kerja dan sibuk banget sama kerjaan. Makanya waktu awal-awal band ini dibuat, mereka itu sama sekali gak nerima job di weekday, sahabat suara. Mereka cuma fokus ngeband di weekend aja nih. Senin sampai Jumat, kantoran, Sabtu, Minggu, band-bandan. Tapi setelah akhirnya Perunggu sukses, satu persatu dari member resign dari kerjaannya dan lebih fokus untuk ngembangin band Perunggu ini. Berarti nih bisa dibilang penghasilan ngeband sama kerja kantorannya mereka lebih gede penghasilan ngeband. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama satu jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di Jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, Perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
1: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
2: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya ya.
2: Kan masuknya ke crusher, bukan dihitung dulu, masuknya ke crusher, dihitung dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
5: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

Legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: Teteh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.

0: II di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran II secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: show.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Teteh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
7: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
6: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
7: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
6: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
7: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
6: Betul sekali.
7: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
8: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Power King Push!
11: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.

0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood, feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM.

0: lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy.

0: sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Di Sub Kota

pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

Legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: rasanya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Teteh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim. Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya.

0: yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak. Sepedaan dari atas. Dari rumah ke Simpang 5. Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push?
3: Push bike atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru nggak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, Pak. Ini nggak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticu.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut didasari oleh independensi kampus yang harus tetap fokus pada pendidikan, pengabdian masyarakat, serta menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Restoran masakan Padang legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, Kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan Sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng Push.
0: Jo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
7: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar.

0: Nama gedungnya apa?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, ayah. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan

0: Nari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: musik pilihan. Suara. Suara.
1: Suara warga Indonesia. Good bye. Good bye. Good bye. Good bye.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,1

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Setia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
2: ya?
1: Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya.
2: Kan masuknya ke kraser. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti
6: Ter, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya.

pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi?